0: Tusong ngau po alut atorat alianak. Ya, alianak am.
1: Tama.
0: Isit.
1: Ap. Okat siut. Okat no na si.
0: Am.
1: Nekulok paput. Asakata.
0: Asakata. Tusami.
1: Skol.
0: Skol. Nersulatami. Yei, yatessa. Angalar ni kong iwisto ni mga siulak pa mit angalar katasok imalama ito ang masamut ma asapok at sabisok tohak
1: to sam asakata tesiulak ida okas siul asakata
0: ap
1: am tan pinakasin
0: so api
1: yaya piano isit
0: ingiri
1: ingiri I anna ati ingiri hamar ingiri qappoq
0: soorlu ingilum tussu ingiri igassaaq soorlimaq hinnerilli igassaaq ingiri mina
1: so yes piane
0: toma
1: sikasa
0: tullinguttut
1: attastanatsu
0: e tassam ilarneqartaraluaqaa
1: iya
0: sinni kisien ni tässämi una toqqatsaloorpa
1: originali
0: inoramikku toqqatsaloorpa ta toqami absikasa atorsiuk
1: yes sitarsuq takuiuk
0: takannap